0: Pendengar setia, Kejaksaan Agung mengungkap peran mantan anggota Ombudsman YK Hendra Fatika dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice korupsi minyak goreng. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menyebut hal ini bermula pada kasus minyak goreng yang menyeret ex-dirjen Daglu.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Belum ngeri gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, saya suruh ngeri langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: motivasi GFM. Kebanyakan milioner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun Pulau Usia Bersama.
1: Udah siap, Sis?
2: Udah, yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
2: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar sih ya, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKM, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education open to all.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Ketapang, Banyuwangi, Gilimanuk, Bali menjelang momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah itu dilakukan guna mengantisipasi peningkatan mobilitas penumpang dan kendaraan yang diprediksi meningkat selama periode libur panjang. Sebagai upaya memperlancar operasional, ASDP mendatangkan satu armada tambahan berupa KMP Rodita. Selain mengandalkan tambahan kapal, ASDP juga memaksimalkan fungsi kantong parkir di Pelabuhan Bulusan yang memiliki kapasitas tampung ratusan truk logistik. Langkah tersebut menjadi bagian dari skema rekayasa arus kendaraan untuk mencegah kemacetan panjang.
2: Baik kawan, selamat pagi. Selanjutnya, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo, membawa kabar. Presiden Prabowo Subianto menghadiahkan sapi simental bernama Jaguar kepada Pemkab Situbondo untuk dikurbankan di Situbondo pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi dengan berat 1 ton itu akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikan satu ekor sapi kurban kepada masyarakat Situbondo. Sapi simental dibeli Presiden Prabowo dari Nabila Salsabila, peternak sekaligus pemilik sapi simental dari Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, seharga 100 juta rupiah lebih.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, menjelang Idul Adha 2026, harga cabai merah dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Batu mengalami kenaikan cukup tajam. Lonjakan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat, serta pasokan yang mulai terbatas akibat cuaca dan distribusi. Harga cabai merah kini mencapai sekitar Rp55.000 per kilogram, sementara bawang merah tembus Rp60.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan terjadi bertahap dalam beberapa hari terakhir, dan diperkirakan masih berpotensi naik mendekati hari raya. Selain cabai dan bawang merah, beberapa kebutuhan pokok lain juga ikut mengalami kenaikan. Namun harga daging ayam dan sapi dilaporkan masih relatif stabil menjelang Idul Adha tahun ini.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, masyarakat Solo diajak untuk mengurangi penggunaan plastik sebagai wadah daging hewan kurban saat perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Karena saat ini telah disoroti potensi lonjakan volume sampah plastik saat pembagian daging kurban. Panitia kurban diminta untuk menggunakan wadah alternatif yang ramah lingkungan seperti daun atau besek bambu yang dinilai tidak hanya aman bagi lingkungan, tetapi juga mampu menghidupkan budaya lokal dan memberdayakan pelaku UMKM pembuat besek.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening ban tanduranku mbiyen ya, Lek? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lho niki, Mbah.
1: Oh, alah. Ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: 93,8 GFM.
4: GFM.
3: Mamiun.

0: Lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi. Dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Pendengar setia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 merespon kabar pembubaran aktivitas ibadah Jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di daerah Glugo, Panggung Harjo Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan menilai perbedaan di tengah masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Menurutnya masyarakat perlu memahami bahwa setiap manusia memang diciptakan dengan latar belakang yang berbeda. Ia menambahkan perbedaan tersebut merupakan keniscayaan yang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Karena itu ia menegaskan tidak ada pihak yang paling benar sendiri dalam menyikapi keberagaman di masyarakat. Diberitakan sebelumnya, pendengar, si aktivitas ibadah umat Kristiani Jemaat GMS di Glugo, Panggung Harjo Sewon, Kabupaten Bantul, DIY, dibubarkan oleh sekelompok ormas pada hari Minggu 20.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pilihan hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Giapa Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar sih ya, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, saya sore nyari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
6: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai anak band.

0: Flash News.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya menginformasi soal kondisi kesehatan yang kini sudah mulai membaik dan siap kembali bertemu masyarakat di daerah. Jokowi mengaku telah banyak menerima undangan untuk bertemu masyarakat dan kini dirinya siap untuk bertemu mereka.

Pendengar sekalian, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan, dan juga melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, pendengar sia, warna hijau untuk sayuran dan buah, dan juga jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman, mulai dari padi, kemudian jagung, cabai, bawang merah, pendengar sia. Dan produk ribos ini ramah lingkungan berkelanjutan, jadi dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian Anda. Anda bisa mendapatkan produk ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD di Kabupaten Tulung Agung belum memenuhi target. Hingga saat ini realisasi penyerapan anggaran masih di angka 17%. Pelaksana tugas PLT Bupati Tulung Agung Ahmad Baharudin menjelaskan, hingga Mei 2026 serapan APBD baru mencapai sekitar 17% dari total anggaran sebesar 3,2 triliun rupiah atau sekitar 544 miliar rupiah. Capaian ini masih berada di target bawah penyerapan pada triwulan pertama yang diproyeksikan mendekati 20%. Pamkab telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk kembali mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah juga meminta setiap OPD tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Baharudin juga menyebut salah satu faktor yang mempengaruhi perlambatan penyerapan adanya penyesuaian pelaksanaan program pasca operasi.

ada dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAPA Madiun, selalu setia bersama.

0: sip.
1: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali. Langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta pagi ini yang menemani Anda edisi Selasa 26 Juni 2026. Sudah saya siapkan ya untuk update info wilayah Madiun Raya meliputi Madiun Kota Kabupaten, Magetan, Ponorogo, dan Ngawi. Tentu saja kita juga akan gabung bersama Suara Surabaya dan puluhan radio jaringan di program Jaring Radio. Nanti di menit 9.30 dan 11.30 kita akan relay bersama dengan Suara Surabaya. Dan yang sudah aktif di media sosial, silakan share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok at Radio GFM. Siaran GFM selain bisa disimak di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Gmedia, dan satu lagi aplikasi Radio Garden.

Ya, selamat pagi yang baru gabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama. Kita masih terus hadirkan informasi update wilayah Madiun Raya, Kabupaten Kota Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan juga Magetan. Dan Anda pendengar setia juga tetap bisa share informasi seputar kepadatan lalu lintas atau juga Kamtibmas, cuaca juga boleh ya. Langsung WhatsApp di 08-999-938-938. Update informasi berikutnya, saya kutip dari gfm-madiun.com, liputan dari jurnalis GFM. Digelar Senin 25 Mei, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan menggelar puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Alun-Alun Magetan. Kegiatan tahunan ini dihadiri langsung Bupati Magetan Nani Sumantri, jajaran Forkopimda, Ketua TPPKK Magetan serta ribuan insan pendidikan dari berbagai jenjang. Kemeriahan acara sudah terasa sejak awal. Ada penampilan drum band SDN 1 Magetan yang pastinya memukau. Suasana semakin semarak dengan tari kolosal Lenggang Mageti yang melibatkan 2026 penari dari unsur guru dan pelajar sekabupaten Magetan. Di antaranya pendengar setia ada 40 siswa perwakilan sekolah, 500 guru PAUD, 1200 guru SD negeri maupun swasta, serta 560 guru SMP negeri dan swasta. Bupati Magetan menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidik dan insan pendidikan yang selama ini telah mengabdikan diri ya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan demi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Magetan. Dan ditambahkan ya, pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik, tapi juga pembentukan karakter, kreativitas, serta penanaman kecintaan terhadap budaya bangsa sejak usia dini. Dan acara ini juga ada penyerahan hadiah bagi para pemenang dari berbagai perlombaan Semarak Hardiknas 2026 dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP. Dan masih banyak hasil liputan yang dimuat ya di website gfm-madiun.com. Langsung klik saja. Dan kalau Anda klik website ini juga langsung bisa dengerin siaran live streaming Radio GFM Madiun. Dan masih dari website

0: yang sama ada peresmian klinik medis KKI Dap 7 gelar aksi donor darah. PT Kereta Api Indonesia Dap 7 Madiun menggelar kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dalam rangka peresmian klinik medis KKI Madiun. Dan kegiatan ini bekerjasama dengan PMI atau Palang Merah Indonesia Kota Madiun. Manajer Humas PT KI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bentuk nyata kepedulian seluruh insan KI terhadap kesehatan dan keselamatan sesama masyarakat. Dan antusiasmenya juga luar biasa pendengar setia ya, karena ada 50 orang mendaftarkan diri untuk partisipasi. Dan dalam proses pemeriksaan medis ada 35 orang yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mendonorkan darahnya. Dan berhasil mengumpulkan dari 35 kantong darah ini golongan A plus 10 kantong, B plus 10 kantong, O plus 10 kantong, dan golongan darah AB sebanyak 5 kantong. Sekali lagi detailnya bisa klik langsung di website gfm-madiun.com.
1: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
2: What?
1: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
1: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
4: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi gak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
5: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
6: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
5: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
7: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
6: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
5: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
8: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian.

0: pangan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
1: Lama ya nggak ketemu, gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya, pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember terus mencari solusi penanganan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar daerah. Bupati Jember, Muhammad Fawaid menyebut, persoalan sampah ini merupakan masalah lama yang belum tertangani secara optimal selama bertahun-tahun. Menurutnya, aturan pengelolaan sampah sebenarnya sudah jelas dalam undang-undang, namun pelaksanaannya di daerah belum berjalan maksimal. Bupati Fawaid mengibaratkan kondisi ini sebagai ketiban sampur atau menerima dampak dari persoalan lama. Namun ia menegaskan tidak ingin mencari pihak yang disalahkan, melainkan fokus pada solusi. Ia juga menegaskan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, sehingga melibatkan sekolah dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Bupati berharap kebiasaan memilah sampah sejak dini dapat diterapkan di lingkungan pendidikan, agar persoalan sampah di Jember bisa diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring menyampaikan, El Nino memiliki dampak pada sektor perikanan baik perikanan tangkap laut maupun budidaya atau air tawar. Kekhawatiran terbesar bukan pada ketersediaan ikan di laut tapi terhadap aktivitas para nelayan di Kabupaten Malang yang berpotensi terganggu jika kondisi cuaca memburuk selama musim kemarau. Wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang yang langsung menghadap Samudra Hindia membuat nelayan rentan terhadap perubahan kondisi cuaca laut. Untuk itu, pihaknya berpesan agar nelayan rutin memperbarui informasi perakiraan cuaca dari BMKG.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Satgas Pangan Kota Madiun melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar besar Kota Madiun. Hasilnya stok bahan pangan aman, meski komoditas cabai mengalami kenaikan. Tri Prasetyaningrum, analis perdagangan.

0: Dan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun bilang, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan stok pangan tetap aman, serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali menjelang hari besar keagamaan. Ia juga memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar. Stok beras SPHP dan minyak goreng juga dinilai mencukupi. Pemerintah berharap kondisi harga tetap terkendali hingga Idul Adha, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
1: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Kawan sapi kurban Prabowo Subianto Presiden dijadwalkan tiba di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya hari ini. Sapi jenis peranakan unguli atau PU dengan bobot 1,1 ton itu jadi salah satu hewan kurban unggulan pada Idul Adha kali ini. Selain sapi Presiden, Masjid Al Akbar juga menerima sapi kurban dari Hovifah Indar Parawansa Gubernur jenis Belgian Blue seberat 1 ton, dari Emil Dardak Wakil Gubernur berbobot 900 kilo, serta Adi Karyono Sekda Prof seberat 800 kilo. Penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung Kamis 28 Mei 2026 mulai jam 6 pagi. Sementara itu kawan, salat Idul Adha di Masjid Al-Akbar akan digelar Rabu 27 Mei jam 6 pagi dengan kapasitas 40 ribu jamaah.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Menit ke-36 lepas 9 pagi, kita ke update informasi berikutnya pendengar setia. Mungkin di tempat Anda beberapa ini juga mengeluhkan kebiasaan ya, atau tindakan yang kurang etis, balap liar dan kejahatan jalanan. Kali ini menjadi fokus patroli Polres Madiun Kota. Polres Madiun Kota mengejarkan patroli malam hingga dini hari untuk mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan, balap liar hingga potensi begal di sejumlah titik rawan di wilayah kota dan sekitarnya. Patroli Cipta Kondisi digelar sejak Minggu 24 Mei hingga Senin malam 25 Mei. Melibatkan puluhan personel gabungan dan sasaran patroli meliputi kawasan perbankan, pertokoan, permukiman warga hingga ruas jalan yang kerap dijadikan arena balap liar. Petugas pendengar setia menyisir sejumlah lokasi seperti kawasan ATM Bank Jatim dan BNI di Jalan Serayu, ada juga pertokoan Emas Kutai, Pasar Seliko, Simpang 3 Jalan Merak, kawasan TN hingga DI Panjaitan. Anggota juga berdialog dengan masyarakat ya saat pemantauan ini dan menyampaikan himbauan Kamtibmas serta meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas. Statement dari Kasihumas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi, patroli rutin ini menjadi langkah preventif menjaga keamanan masyarakat pada malam hingga dini hari. Dan tanggung jawab bagi orang tua khususnya ya atau pengasuh, ini lebih meningkatkan pengawasan ya, karena balap liar rata-rata dilakukan oleh remaja atau usia yang masih anak, jadi pantauan orang tua juga diharapkan turut aktif dalam menjaga Kamtibmas khususnya di wilayah hukum Madiun Kota. Pendengar, kita beralih ke informasi dari wilayah Kabupaten Madiun, di mana Pemkab Madiun berencana menerapkan stikerisasi pada rumah warga penerima bantuan sosial atau bansos. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada semester kedua tahun 2026. Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan rencana ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama para camat. Selanjutnya, sosialisasi program akan diteruskan hingga tingkat desa dan pemasangan stiker dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Ini juga sebagai langkah upaya membuka data penerima bansos secara transparan di lingkungan masyarakat. Dan warga penerima bantuan yang menolak rumahnya ditempeli stiker, maka dianggap mengundurkan diri dari kepesertaan bansos. Di mana datanya pendengar setia, Pemkab Madiun mencatat jumlah penerima bantuan sosial mencapai 82 ribu orang. Dua informasi tadi saya kutip dari online ya, berita jatim.com, dan merupakan liputan dari jurnalis beritajatim.com ya. Informasi lain masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya...

S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Ya, informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai merencanakan penggabungan atau regrouping 82 sekolah dasar negeri SDN menjelang penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Langkah ini dilakukan karena jumlah siswa di sejumlah sekolah terus menurun dari tahun ke tahun. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, menjelaskan regrouping dilakukan terhadap sekolah yang lokasinya berdekatan dan memiliki jumlah siswa yang sedikit. Regrouping tidak akan diterapkan pada sekolah yang berada di daerah terpencil meskipun jumlah siswanya sedikit. Penggabungan sekolah di wilayah terpencil justru berpotensi menyulitkan akses pendidikan bagi anak-anak. Dan Pemkab Ngawi masih mengkaji rencana regrouping tersebut secara hati-hati agar tidak merugikan siswa. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil karena sekolah yang ada kerap menjadi satu-satunya pendidikan yang mudah dijangkau warga dari sekitar wilayah terpencil tersebut. Detail informasinya saya kutip dari kompas.com.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramianto menjelaskan saat ini terdapat 6.271 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang sudah beroperasi di Jawa Tengah. Namun hanya 2.769 KDKMP yang sudah memiliki gedung. Edi menerangkan saat ini KDKMP yang belum mempunyai gedung tapi sudah beroperasi masih menempati ruangan atau tempat yang difasilitasi pemerintah kabupaten kota atau pemerintah desa terkait. Menurut Edi memang terdapat hambatan untuk membangun gedung KDKMP terutama terkait ketersediaan lahan. Edi menyatakan kendati demikian proses pembangunan gedung KDKMP di Jateng terus dikebut. Secara total, jumlah KDKMP yang harus dibangun di Jawa Tengah sebanyak 8.523 unit.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Masih dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta yang tugas pagi ini di edisi Selasa 26 Mei 2026. Pagi yang cerah pendengar setia, mudah-mudahan secara suasana hati Anda ya. Hamin satu dari perayaan Idul Adha, yang pasti persiapannya sudah dilakukan beberapa hari terakhir ya, apalagi mungkin di tempat Anda ini ada rencana menyembelih hewan kurban di pagi hari, nanti sholat id dulu dan lanjut nanti di pemotongan hewan kurban ya. Atau mungkin ada anggota keluarga yang lagi pergi haji, kita mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan di sana ibadahnya lancar ya, rangkaiannya juga tetap sehat dan kembali ke tanah air dengan raihan ya, haji mabrur. Itu harapan untuk kita semuanya. Nah, kalau ngobrolin tentang kesehatan pendengar setia, memang menjadi konsentrasi kita semuanya ya. Kita punya apapun, kita bisa meraih apapun, tapi tanpa badan yang sehat sepertinya juga gak nikmat-nikmat amat ya pencapaian dunia ini. Jadi yang harus kita pertahankan seharusnya adalah kestabilan dari kesehatan kita. Dengan modal sehat, kita bisa menikmati banyak hal, termasuk kebersamaan dengan keluarga, orang-orang terkasih ya, sahabat, atau juga dengan anak-anak gitu ya. Nah, kaitan dengan kesehatan sendiri, bisa dirubah tuh pola hidupnya yang lebih sehat, pola makannya lebih banyak makan buah sayur, makanan real food ya, yang utuh, tidak banyak olahan, tidak banyak junk food, fast food, atau juga makanan yang banyak mengandung campuran kimia ya, atau terlalu banyak pengawet, pewarna dan sebagainya. Dan juga sekarang kan eranya banyak scroll medsos nih, kadang kita suka mager, males gerak. Bisa ditambah ya aktivitasnya, apalagi yang kerjaannya atau profesinya itu banyak duduk atau banyak diam di tempat gitu ya, bisa relaksasi, bisa dirutinkan olahraganya agar badan tetap fit. Dan juga istirahat cukup, scroll banyak medsos atau banyak nonton drama, malamnya sering begadang, ini juga kurang bagus untuk kesehatan. Jadi tetap dijaga istirahat 7-8 jam, ya setidaknya yang berkualitas lah ya, kalau nggak sampai 7-8 jam. Dan stres banyak dialami orang zaman sekarang dengan tuntutan atau juga banyak membandingkan gitu ya pencapaian kita, jadi dikit-dikit stres, dikit-dikit juga dibawa baper, ini agak dikurangi ya, dikontrol untuk beban pikirannya agar juga kesehatan fisiknya ini stabil. Nah, satu lagi yang bisa dikonsumsi setiap hari pendengar setia, yaitu herbal. Saat ini sudah ada keluaran dari Soma, namanya Soman 2 Konsentrat. Kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total nih, ada 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soma 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam dengan puluhan ya herbal ekstrak ini, kita mendapatkan satu produk dengan bentuk yang pekat atau konsentrat, jadi lebih gampang terurai menjadi partikel yang sederhana, lebih cepat diserap dalam tubuh dan masuk ke jaringan sel dengan efek yang lebih maksimal. Jadi manfaat yang bisa kita rasakan, imun tubuh bisa meningkat, risiko diabetes, hipertensi, tekanan darah yang tinggi atau gula darah yang tinggi ini bisa diminimalkan ya, jantung juga lebih sehat, tekanan darah juga lebih stabil. Yang paling berbahaya adalah komplikasinya atau menyerang organ penting, itu pendengar setia ya, yang mesti diwaspadai. Nah, karena 100% terbuat dari herbal alami, jadi tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat di rumah Anda dengan harga Rp275.000, atau juga bisa telepon WA di nomor 08-113-282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Flash News.
1: Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat sudah ada 40 penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar KJP yang dicoret sejak 2025. Alasannya para penerima manfaat terlibat dalam kasus tawuran. Kepala Distrik DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan terdapat 20 orang penerima manfaat KJP yang dicoret karena kasus tawuran. Dan angka ini akan terus bertambah pada tahun ini menjadi 40 siswa.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ada yang baru dari Soman, sekarang sudah ada Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik. Kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Pendengar, sebagai usaha kita untuk menjaga kesehatan bisa dikonsumsi secara teratur karena manfaatnya yang bisa dirasakan adalah imun tubuh lebih baik gitu ya. Dan potensi risiko tekanan darah tinggi atau gula darah yang tinggi dalam tubuh ini bisa turun. Dan juga mendukung jantung sehat, tekanan darah juga lebih stabil. Karena terbuat dari 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan ya produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat di rumah Anda dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa pesan lewat WA di nomor 0811328233. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Menteri Dalam Negeri Mendagri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera MTITU Kanavian mengungkapkan pemerintah menyetujui anggaran senilai Rp116 triliun untuk pemulihan permanen 3 provinsi di Sumatera. Dana sebanyak ini digunakan untuk pembangunan di wilayah terdampak bencana. Tito juga menyampaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera kini sudah memasuki tahap yang ketiga, yaitu pemulihan permanen setelah melewati tahap tanggap darurat dan tahap transisi. Pemerintah juga telah menyiapkan rencana induk untuk pembangunan tahap tersebut setelah merekap data dari seluruh daerah terdampak. Berdasarkan rencana induk, menurut Tito, tahapan pemulihan permanen akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2026 sampai 2028. Anggaran Rp100 triliun lebih dibagi-bagi ke dalam 3 tahun anggaran tersebut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

selamat siang yang baru gabung di 93.8 GFM. Selalu setia bersama siaran GFM, selain bisa didengerin di siaran FM ya, 93.8 juga bisa simak di live streaming website gfmdesmadiun.com, atau juga tonton langsung di live TikTok Gmedia, dan satu lagi unduh aplikasi Radio Garden. Dua informasi berikut dari wilayah Kota Madiun dan Kabupaten Magetan, dua-duanya seputar ketersediaan pangan, pendengar setia ya. Dari Madiun dulu, Dinas Perdagangan Kota Madiun bersama Satgas Pangan memantau harga bahan pokok penting atau bapokting di Pasar Besar Madiun yang relatif stabil jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha. Disampaikan Subkoordinator Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Disda Kota Madiun, Tri Prasetya Ningrum. Hasil peninjauan lapangan sejumlah harga bahan pokok seperti beras hingga minyak goreng merek minyak kita terpantau stabil. Sejumlah pedagang telah menerima dropping beras SPHP maupun minyak kita di bulog menjelang Hari Raya Kurban. Analis perdagangan ahli muda ini memastikan stok akan kembali disuplai bulog pekan depan, dan hal ini tidak ada gejolak harga untuk beras maupun minyak goreng. Tetapi untuk komoditas cabai rawit dan bawang merah terpantau mengalami kenaikan harga seiring meningkatnya permintaan. Dan untuk bawang merah mencapai Rp55.000 per kilogram. Kenaikan ini ya diduga karena faktor cuaca dan meningkatnya permintaan pasar. Dan kita beralih ke informasi wilayah Kabupaten Magetan. Pemkab Magetan mengoptimalkan pembangunan jaringan irigasi, menjamin ketersediaan air sektor pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan. Disampaikan Bupati Magetan Nani Endang bahwa pembangunan infrastruktur sumber daya air dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi Nitian, DI Dokare, dan DI Ngerampu. Jadi istilah daerah irigasi ini, pendengar setia, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas padi melalui penambahan luas tanam yang didukung sistem irigasi yang optimal. DI Dokare di Desa Driorejo, Nguntur Ronadi, diproyeksikan mampu mengairi 274 hektar sawah di Desa Driorejo dan Nguntur Ronadi. Sementara DI Ngerampu di Kawedanan diperkirakan mengairi 151 hektar sawah di Desa Sukowinangun dan Kawedanan. Dan Pemkab juga membangun sumur air tanah atau sistem penyediaan air baku dan penyediaan sumur SDKMG di Desa Botok Karas, Desa Teladan Kawedanan, Desa Tambak Mas, Kecamatan Sukomoro, dan Desa Tapen Lembean. Dan pembangunan ini meningkatkan indeks pertanaman petani dari 100% menjadi 300%. Mudah-mudahan pendengar setia ya, dari langkah pemerintah daerah baik Magetan, Kota Madiun, atau juga Madiun Raya, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Ngawi, ini bisa membantu ketahanan pangan wilayah Madiun Raya. Update informasi lain masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu

0: sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang, dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad, siang ini membawa kabar. Lapas Narkotika Kelas 2 Pamekasan menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat umum di halaman depan kantor Bupati Pamekasan. Sebanyak 106 warga dari berbagai kelompok usia, mulai remaja, dewasa hingga lansia, mengikuti layanan kesehatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Selain itu, tim medis juga membuka layanan konsultasi kesehatan dan membagikan multivitamin secara gratis. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Pamekasan, Kusnan, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemasyarakatan untuk hadir memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Ratusan pondok pesantren di Kabupaten Demak tercatat belum memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena legalitas lembaga sangat penting untuk menjamin validitas data pendidikan keagamaan. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Demak menjelaskan, ada 130 pesantren di wilayah Demak yang belum mengantongi izin. Saat ini pihak Kementerian Agama Demak terus mendorong para pengurus yayasan guna mengurus izin agar memudahkan akses bantuan pemerintah. Legalitas operasional ini bukan hanya sebagai syarat formalitas, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para santri.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro kemarin. Dalam lawatannya, gubernur memastikan harga pangan dan hewan kurban relatif aman. Saat melakukan inspeksi di pasar tradisional, Gubernur Kofifah menilai fluktuasi harga sejumlah komoditas masih berada dalam batas wajar yang umum terjadi menjelang Idul Adha. Di antaranya harga daging sapi naik dari biasanya Rp120.000 per kilogram menjadi Rp125.000, sementara harga cabai, bawang putih, dan gula juga relatif terkendali.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Menit ke 40 lepas 11 siang, masih di Wawasan Siang edisi Selasa 26 Mei 2026. Update informasi berikutnya, kita ke Ponorogo. Dan informasi kedua ke Magetan ya. Informasi pertama dulu, DPRD Ponorogo kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat provinsi di tengah nuansa peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026. DPRD Ponorogo dinobatkan sebagai terbaik dua dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kepada Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno dalam sebuah prosesi resmi yang dihadiri oleh jajaran kepala daerah dan pimpinan legislatif se-Jawa Timur. Pencapaian ini menjadi batu pijakan penting ya, sekaligus manifestasi real dari komitmen panjang DPRD Ponorogo dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik. Pengelolaan dokumen hukum yang optimal, akuntabel, serta ramah akses bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan regulasi digital di Ponorogo. Dan keberhasilan meraih peringkat terbaik dua ini ya, membuktikan bahwa sistem dokumentasi hukum yang dikembangkan DPRD Ponorogo tidak sekedar menjadi arsip statis, tapi juga instrumen hidup yang mempermudah masyarakat dalam mengawal produk hukum daerah. Dan disampaikan juga bahwa diraihnya penghargaan terbaik dua tingkat Jawa Timur, DPRD Ponorogo memperluas jangkauan edukasi hukum digital hingga ke tingkat desa. Dan masih seputar agenda dari pemerintah kabupaten, kali ini wilayah Magetan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan menuntaskan tahap seleksi administrasi calon kepala sekolah ya, jenjang TK, SD dan SMP. Dan dari hasil seleksi teknis telah dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Magetan untuk evaluasi lanjutan. Disampaikan oleh Kepala Disdikpora Magetan Suwardi, seluruh tahapan administrasi di level teknis telah selesai dilakukan dan selanjutnya berada di bawah koordinasi pemerintah daerah bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Dan pada jenjang TK tersedia 3 formasi kepala sekolah. Sementara jenjang SD membuka 116 formasi kepala sekolah dan tingkat

SMP ya, masih terdapat kekosongan kepala sekolah di 13 sekolah. Detail informasi yang saya sampaikan ya di wilayah Magetan dan juga capaian DPRD Ponorogo, saya kutip dari timesindonesia.go.id dan beritajatim.com.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya.

0: Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
1: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Cinta.
1: Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pemenah tanah, biopestisida, biofungsi.

sedang alami, meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Pupuk organik cair ribos ada dua jenis, jenis hijau untuk sayuran dan buah ya, serta jenis merah untuk fermentasi. Dan produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun. Dan sebagai informasi penutup sebelum saya pamitan, kaitannya dengan Hari Raya Idul Adha besok pendengar setia yang jatuh di tanggal 27 Mei, ada sapi asal Kabupaten Madiun yang menjadi salah satu hewan kurban Presiden Prabowo pada Idul Adha besok. Sapi jenis Simmental bobotnya 1,1 ton milik peternak muda asal Kabupaten Madiun. Sapi ini milik Hada Warisa Putra, warga desa Bajulan Saradan, Kabupaten Madiun. Hewan kurban dipilih melalui proses seleksi dan negosiasi. Sapi ini sudah dirawat 1 tahun, disepakati dengan harga sekitar 115 juta rupiah. Sapi yang namanya Bruno, pendengar setia ya, menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan memastikan kondisinya sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Rencananya sapi kurban Presiden Prabowo ini akan disembelih di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Madiun pada hari raya Idul Adha besok ya. Jadi ini adalah kebanggaan bagi warga Kabupaten Madiun karena bisa merawat sapi dengan bobot 1,1 ton. Apalagi peternak muda asal Kabupaten Madiun, Hada Warisa Putra. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya ya, apalagi yang muslim, yang mampu dan juga punya hajat untuk bisa menyembelih hewan kurban ya, untuk dirinya sendiri dan juga keluarga. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Dan informasi ini sebagai informasi penutup di wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Dan langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, saya Sinta pamit. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh iya ya, bagus.

0: juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
0: Ah bisa aja. Yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
4: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
3: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
5: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Arif Subandi. Sejumlah lintas sektor di Banyuwangi memperkuat kolaborasi demi memastikan pelabuhan Ketapang

0: bebas dari belenggu kemacetan. Langkah nyata ini diawali dengan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama Ruang Command Center Mapolresta Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofik Ripto Himawan menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan ini adalah mengoptimalkan koordinasi dan aksi di lapangan. Tujuannya jelas, yaitu mengurai potensi kemacetan sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Kembali, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Isu pocong viral di media sosial. Pocong diisukan gentayangan di Situbondo dan meresahkan masyarakat. Polres Situbondo menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai isu pocong karena informasi itu hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui meminta masyarakat untuk tidak terpancing informasi melalui media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat, Polres Situbondo meningkatkan patroli di beberapa lokasi yang dinilai rawan dan menjadi isu lokasi pocong gentayangan. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan video atau foto maupun pesan berantai yang belum tentu kebenarannya.
2: CAB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Polres Batu memastikan isu pocong begal yang viral di media sosial merupakan hoax. Hingga kini polisi belum menemukan fakta di lapangan maupun menerima laporan resmi dari masyarakat terkait keberadaan sosok tersebut. PS Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda Rohman mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Polisi juga meminta warga tetap tenang dan segera melapor ke layanan 110 jika menemukan aktivitas mencurigakan. Patroli rutin pun terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Masjid Raya Syekh Zayed Solo kembali menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha dengan rangkaian kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang melibatkan ribuan masyarakat Solo dan sekitarnya. Selain menyiapkan penyembelihan, sedikitnya 50 ekor sapi dan 20 ekor kambing serta domba, perayaan tahun ini juga diramaikan berbagai agenda hiburan dan pelayanan masyarakat dalam Festival Bulan Haji 2026.
4: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Pendengar setia, pabrik gula tebu tradisional di Desa Sambijajar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung hangus terbakar pada Senin kemarin. Kebakaran menghanguskan area penggilingan beserta sejumlah peralatan produksi. Tidak hanya itu, kebakaran juga menghanguskan sekitar 2 ton gula siap jual. Kerugian total dalam kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta. Kepala Seksi Operasional dan Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

0: Kecamatan Tulung Agung Bambang Pidekso mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 15.05. Saksi melihat adanya kepulan asap dari area penggilingan tebu. Setelah dilakukan pengecekan, tumpukan sepoh tebu sudah terbakar.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore, senang sekali di edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda menemani di wawasan sore, hadir sampai nanti jam 6 petang. Silakan untuk Anda yang punya informasi mungkin mengenai lalu lintas, cuaca, pelayanan publik ataupun peristiwa-peristiwa, Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0351465277 ataupun WhatsApp di 08999398938.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari Lampetekes, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Koneksi Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Pendengar setia, libur Idul Adha, Pemkot Madiun gelar rakor potensi peningkatan wisatawan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panun.

mengatakan sejumlah langkah telah disiapkan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur panjang. Salah satunya terkait penyiapan area parkir bagi wisatawan yang datang ke Kota Madiun. Sejumlah persiapan oleh dinas terkait juga terus dilakukan guna memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung guna memberi dan tentunya juga memberi kenyamanan untuk semuanya. Selain itu, melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Disnaker KUKM Kota Madiun juga akan menggelar Bazar UMKM Binaan selama 7 hari di kawasan Pahlawan Street Center. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendongkrak perekonomian pelaku usaha lokal sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Madiun Kota, utamanya Satuan Lalu Lintas terkait pengaturan arus lalu lintas selama masa libur dan perayaan momentum Idul Adha. Langkah antisipatif tersebut diambil guna menjamin mobilitas masyarakat selama momentum Idul Adha tidak terganggu. Demikian informasi dari reporter KFM.

0: Fresh News.
1: Pendengar setia, Badan Legislasi DPR memutuskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menjadi usul inisiatif Senayan dalam rapat pengambilan keputusan yang dihelat pada Selasa hari ini. Ketua Panitia Kerja RUU Pemerintahan Aceh Imam Sukri mengatakan sebelum keputusan ini diambil, Balek DPR telah melakukan rapat kerja hingga dengar pendapat umum dengan kementerian serta stakeholder dalam rangka memenuhi prinsip berpartisipasi bermakna.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia, cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai dan juga bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education open to all.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, KPK mengonfirmasi seputar keberadaan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang saat memeriksa sejumlah aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Senin 25 Mei. Para ASN yang diperiksa mayoritas sedang berdinas di Bea Cukai Semarang, yakni atas nama Hanan Budi Winanto, Sutopo, dan Aditya Rahman Roni Putra. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya mengkonfirmasi berkaitan dengan keberadaan kontainer yang berisi suku cadang kendaraan yang diamankan saat dilakukan penggeledahan oleh penyidik.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu bersama.

Pendengar setia masih dari Madiun, Satgas Pangan Kota Madiun pastikan stok bahan pangan aman. Satgas Pangan Kota Madiun melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar besar Kota Madiun. Hasilnya, stok bahan pangan aman meski komoditas cabai mengalami kenaikan. Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun, Tri Prasetyaningrum mengatakan pemantauan ini dilakukan untuk memastikan stok pangan tetap aman serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali menjelang hari besar keagamaan. Pendengar setia, ia juga memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar, stok beras SPHP dan minyak goreng juga dinilai mencukupi. Pemerintah berharap kondisi harga tetap terkendali hingga Idul Adha, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

0: Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya.

0: Aviana, jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api di wilayah Daop 9 Jember mengalami peningkatan pada periode Januari hingga April 2026. PT KAI Daop 9 mencatat jumlah penumpang WNA naik dari 23.000 lebih pada tahun lalu menjadi hampir 24.000 penumpang tahun ini. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan, peningkatan ini menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan wisatawan asing karena aman, nyaman, dan memiliki akses dekat ke destinasi wisata unggulan. Stasiun Probolinggo menjadi lokasi favorit wisatawan asing dengan okupansi tertinggi mencapai 8.500 penumpang, disusul Stasiun Banyuwangi Kota dan Ketapang. Cahyo menyebut tingginya minat wisatawan asing dipengaruhi musim liburan di negara asal mereka, serta daya tarik wisata Jawa Timur seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, hingga kawasan wisata Banyuwangi.
1: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hadigoran menyampaikan, pemerintah Kota Malang akan menyiapkan surat edaran khusus terkait dengan pemilahan sampah rumah tangga. Menurutnya, sekarang ini dari Dinas Lingkungan Hidup masih menyusun aturan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga. Nantinya, pemilahan sampah harus jelas mulai dari sampah organik, anorganik, dan juga B3. Raymond juga menegaskan aturan itu diantaranya juga menjelaskan jadwal pengambilan sampah, sampah organik setiap hari, sementara anorganik dan juga B3 tidak dilakukan setiap hari.
2: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang sejumlah langkah telah disiapkan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur panjang. Salah satunya terkait penyiapan area parkir bagi wisatawan yang datang ke Kota Madiun. Sejumlah persiapan oleh dinas terkait juga terus dilakukan guna memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kota Madiun juga akan menggelar Basar UMKM Binaan selama 7 hari di kawasan Pahlawan Street Center. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendongkrak perekonomian pelaku usaha lokal sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Polres Madiun Kota, utamanya Satuan Lalu Lintas terkait pengaturan arus lalu lintas selama masa libur dan perayaan momentum Idul Adha.
3: Kabar berikutnya kawan untuk sore ini, saya Fitriana Ayu. Warga dan panitia kurban di Kota Surabaya bisa menyimpan limbah rumen atau isi perut hewan kurban Idul Adha di karung sementara, kemudian dibawa ke TPS. Dari TPS, limbah rumen akan dibawa ke TPA oleh petugas DLH. Kata M. Fixer, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, mekanisme itu sudah disosialisasikan lewat surat edaran wali kota, disampaikan ke camat, lurah, panitia kurban, sampai penjual hewan kurban. Limbah hewan kurban dilarang dibuang sembarangan ke saluran air atau sungai.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, ada yang baru dari Soman. Sekarang telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik. Menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi.

0: komunikasi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
0: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Pendengar setia Pemkab Madiun siapkan 15 tim pemantau kesehatan hewan kurban. Pariyoto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Madiun bilang, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai sebelum hingga setelah penyembelihan hewan kurban. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat menular ke manusia. Sebanyak 15 tim pemeriksa akan disebar di 15 kecamatan di Kabupaten Madiun. Masing-masing tim diri dari dokter hewan ASN dan swasta, paramedik veteriner, serta paramedik reproduksi atau inseminator. Para petugas nantinya ditempatkan di sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan setelah hewan disembelih. Pemeriksaan difokuskan pada kondisi karkas maupun organ dalam hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi adanya perubahan warna, pembengkakan, atau kerusakan jaringan yang berpotensi menjadi indikasi penyakit berbahaya, serta untuk mendeteksi kemungkinan adanya cacing hati. Sedangkan organ lainnya diperiksa guna mengetahui adanya infeksi maupun gejala penyakit seperti antraks. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Spring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan 93 gedung permanen sekolah rakyat tahap 2 selesai pada Juni 2026. Gedung tersebut ditargetkan mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan percepatan pembangunan dilakukan agar sekolah rakyat permanen dapat segera beroperasi. Target penyelesaian pembangunan pada 93 titik pembangunan gedung sekolah rakyat telah diusahakan dan didukung oleh Menteri PU agar bulan Juli bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun 2026-2027.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah,

0: Jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
1: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu bersama.

Pendengar setia, sekarang ini sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembedah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi, produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, baik usai sudah ya, Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Bidajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan selamat beristirahat.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: terakhir Kripus. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus, mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih.

0: tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
0: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
0: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
0: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
0: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Kadimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solom Muhammad dari Kadimata Pamekasan membawa kabar. Kabupaten Pamekasan menerima penghargaan apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas komitmen pelaksanaan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti kepada Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman dalam acara Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2026 tadi malam. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan pemerintah daerah dalam penguatan karakter dan pembiasaan positif bagi anak-anak di lingkungan pendidikan.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Mengangkat filosofi cinta mata uang negara lewat ajang olahraga, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kembali menggelar Rupiah Borobudur Playon 2026. Event tahunan ini akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho bilang, ajang yang memasuki tahun keempat ini menargetkan 10.000 peserta dan pengunjung. Selain lomba lari 5K dan 10K, acara akan dimeriahkan oleh eksibisi UMKM lokal unggulan.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terus memperkuat upaya mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri. Salah satunya melalui penyebaran informasi lowongan kerja secara aktif dan rutin melalui media sosial resmi Bejo Bojonegoro Enggal Kerjo. Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi menjelaskan selama periode Januari hingga Mei 2026 terdapat sebanyak 3.046 lowongan kerja dari berbagai perusahaan dan industri yang telah dipublikasikan melalui media sosial Bejo. Pemkab Bojonegoro berharap keterbukaan informasi lowongan kerja ini dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: soman ayam mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya.

serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi bapacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa bapacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal. Dengan formula konsentrat, yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat, karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat.

Dekat bedanya. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

saya Tantri Kota. Kalau kamu ingin mendengarkan musik ataupun info terupdate dari musik, langsung aja dengerin 93.8 GFM Madiun. Saya Tantri Kota dan saya mendengarkan radio.

0: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Halo, saya Dudi Oris. Simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dudi Oris dan saya mendengarkan radio.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul

setengah 3 sore, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
6: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Hai, aku Ryan Bono. Dapatkan informasi-informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio G FM Madiun. Aku Ryan Pono dan aku mendengarkan radio.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

saya Dudi Oris. Simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dudi Oris dan saya mendengarkan radio.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet. 93,6

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi wacul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana.

mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, ya, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

よくもない、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと。

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah,

ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, somang konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya, dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 6 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mendalami bukti dugaan beberapa pegawai Kementerian Perhubungan menerima gratifikasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA. Pendalaman materi ini dilakukan dengan memeriksa dua orang saksi yang merupakan aparatur sipil negara Kementerian Perhubungan atas nama Imam Sukandar dan Beni Nurdin Yusuf. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 Konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. Dan Anda tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu. Motivasi dari William Feder, persembahan dari Radio Gava Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar sih ya, kalau bumi kita ini...

ini semakin menua. Kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik. Matikan lampu saat siang hari dan tidur. Matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, siapa kabar Anda hari ini di hari Rabu, hari ke-27 di kalender Mei 2026. Dan juga sekaligus hari Raya Idul Adha pendengar sia ya. Untuk Anda pendengar sia yang hari ini sudah bersiap berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Adha, diperiksa kembali pendengar sia, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Diah akan temani aktivitas Rabu pagi Anda di wawasan pagi untuk sesi yang pertama hingga tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, dari Jawa Timur dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893x938938. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiogfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.